ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

No, pasam dia ini ngancu kung ini dibuat ni nanti di nombor sebutan apa kah kesibis sendo jepin sebutan ngapin, pada sebutan sendo jomu sebutan jinki meto sebutan sendo, cuci hua sebutan tang nanti sendo mangkat cik ini, cuma tang kata nasi terjana suwi la. No, sendo lingkai lisan aku di sebut, tudi jual naik sungsi kan sumber ini, demi kita lagi tanam bi ngancu lumbu sebut sungsi ini la. Sebab kita lisan aku nangkin ki sendo ini, sisi tinggi zona ini bi bim cuci la tang log ini bi wang cing la. Di sini lisan cuci ini bi cung da la tang sisi saya ya suwi bi si cung da la. Jadi ini sungsi di jual cuci ini cukup cung ta. Kini loga jeli api nasi. Dia ini ngancu lumbu sendo log ini bi wang cing la kurang ki sungsi ini kurang ki lumbu sendo. Loga loga jatuhnya ini biar senam jadi lagi ini, tadi lihat sendiri sebab caca nasi sebab tuan itu orang itu sungguh, wang cina lagi sebab tadi ini, cikgu lewo sum dunga cuci, cikgu lewo sum dunga cuci di sana, lo sambil ini lihat senam kucing sebab, demi kencana kita nampak, ngan cium lumbu sebab sungguh di lendo sensi nanti lah.

0: Ini bela tu jaga tangga jengga kerja ujab lah ni. So sebentar tangga buaya ini.
1: Lise.
0: Lo, na aku sih nanggol.
1: Lo, sih nanggol.
0: Na, tadi lo sih lah.

ཁྱི ཕྱད མི ཚོགས ཀྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མུན པ སེ ཤི ཆིན ལེ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནེ ཧུ སུ ཁུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེ ད བ ཚོ ང མ སང ང ལེ ཚེ ཚོ གོང ཤུ ཁེ ཚེ ཤེ བ ཡིན ཐ རིང ལེ ཚེ ད ལེ ཁེ ཚོ ཧ རན སེ ཧ མ རི པ ཁེ ཅན ལ མ ཁ ང ཚོ ཤུ ཡིན ཁོང ནེ ཅི ལོ ཆེ ཏོ དུ གེ ཤི ཤི ཤི ལོ ནེ ཅི ལོ ཆེ ཏོ གེ གི ཉི སར གུ ལེ པར གི མེ ཡིན
1: Long Dong Cha Ge, Siri Pige Yurim Chetu, Joa Mi, Sirup Ging Ju Du Yula, Ning Ju Tida Tunbe, Teribuya, Mang Taji Tun Yu.
0: Nam Chan Yedon Hakzam, Sardu Nankin, a Ri Tiri Kejin, I Di Shanki.
2: Listen, Tun Tun Shimatang, Chuk Gwebe Chawani, Tipe Mawe. Near to Zu Gacha Sam Yang, Zuhin Ching Yi.
0: Nobir Chagatop Yanki, Pumi Toma, Jam Juli Yi.
3: Nye Mizidi, Serigi, Pugdun do Yua Chedi, Tine Pugdun di, Munjo Yongwa Chaju Yi.
0: Jungu Dini Gajigi, Cheji Singta Topian, Chen Shue Senki.
4: Seri Le Timbashig Munye, Jibajina, Tune Tibet Miuni, Mimalia, Shamdi Shuju Tijin.
5: 咱们林基出大气血，而李伟让公司酿制三对吧，比尔盖茨一。这季六子配给钱不提，闽南基错了，收金钱不提个一不是，因为呀，闽南基退了给普脚提的他，端过不来，过点贵要买些，家具没把过年点呢，人年配给给普个三不提，小着年些。
0: 江南边落水鸡，米里鸡么里边没不塞心，今天给三娃洗多七遍，过目七月。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ nam ni le ya sembe lu she ti ke te se ya ti eng re thu wi ka la
1: ni se tho che na
0: a ke la ra shu kyo tan da nga chi ti tim de nyen do be cha a cha le la ke pyo shi bu da an je mi ma nam bu chi chu so la sung ge je je tan da yu ten da lu to ba ti an je mi ma le ya tu su shi ku ku ye ka la
1: a ni lis
0: lo an nga je ke ke ti lu she ti shi gi chi gi Toputo Mata, and Chei Kunyeta, Kenani, Trebota, Ombuchenjeta, Kangapu, Shingo Manzo, Kangapu, Gala.
1: No, no.
0: And to me, man number two, Kuzi Kuzi, Long Wampu, to tell Alejang, Long Mambu, to Quasha, Genero, Matero, Chingne, Sicilia, but Nina Mizala, Tungay, and the Mayoya, Chitozare, Nimitin Duga. Shuang alang kuang chi nyi gini des chi di tim du nyan dong bai cha lera sung gyab taa mi maal duk tse so la siam di shu gui kyan la anu ngan zu cha lera chi di mi ni cha lera tim du nyan dong bai cha lera taa ngan zu lai kaya duk tse song shu ruwa naa an paa la mi zu cha ri cha gi lo ngon bo pe tu ma te ruwa naa shu gui kyan la
1: ni se lo la
0: lo anu ngan zu kyan la nam bu tse ge du rin ge kyan du la ge yan chi zo la ge
1: ke dumla ke tendula ane pasan la ke tawto jila kina jo utile su yong ke putu ta pe chen pe tu yu kum sum da kawajin mi ma putu ta ye ta ro re ane dos lu tu nam pu su ge je lo ta kan ro chi le ta kung ye ta ka ga lo tu ve ta shi min du sa re nim din du ge shu ge ka la lo lo ang an je to ko to mai na re kha re ne le
0: Tawa te tu shin ting tulam tenja na ro na.
1: Lo, toji.
0: Lo, an kena ni kule ka su shu a.
1: Lo, lo, samge song se di ne kira nge tolu benga se ro na shu den jiao ho.
0: Lo, toche na shu.
1: Lo, lo. Na yin kung gam sa?
2: Gam sa, shabu te li.
1: Lo, shabu te li, kira nse la ka shu ina?
2: Tagi nung le tam du si di do.
1: Lo, lo, tam du la si ba kini ina la?
2: Na tu shin tam zong pa chong de ni la.
1: Nono, Linsen, Tumdula Linsen, as soon as you know, Titi Sibi, Tilin Jogala get an and be Gensha Sibi, some city so a pizuna.
2: Yes, he got in the day, some would be a tango to be in any aponia, so you know, and Gala number in the young Lapuya Ina.
1: No, no, Tajina.
2: That didn't make you know this and or not that you be Nimagas and a tona, had this and or Yonga. May then it. She got the shoe you be some at all to tona, she did send or young Jangle shoe, the Jangle.
1: ちょうどいいのね、そうなんで、ちゃんとしゅうで、あざめもちょっとね、そうなんで、天気にちゃんと用。ね、ちゃんと、くじらだね、かまぎ、きるらだ、温度だぶらでね、すべてかばついたときばや、うん、なんでなんやけ、のんでちゃんと用のくやいな。なんなんにせ。だってね、てべてね、てんてきね、たんとくべぷ、パナムゾン、トンシシャン、ビムトンとしゅうで。
2: 用不到啊，国家的做那个油铁杆修油的，他有没有用了不愿意了？嗯嗯。他有的恰巧呢，都是这些的那包括包括油井的这些的，还有这边今年两百年里边上过的今年，他们都油铁杆修油的，他那边就用了，他因工作嗯，多少的可能拖到油的这边。 chala chidu chene chelji dikya nyunga chida zanang chini chiyo yin la.
1: Lis, lo no?
2: Tati ne, chirin le ten sangbuti chine kubwe tangdo kubwe zungi te leri jikwa yin doye ki nangwa ki chemsuwa yung la puya yin la.
1: Lis, eh?
2: Tati uji jibwe tuje shala nyue tamdere kubwe ki chiba yung la puya yin la.
1: No, no, lis, eh?
2: Ong nam uji jibwe tuje di kaka toto ngang ne tungji yung e toshi mintu yue la.
1: No, no, lis, eh? Kumi yu diya yin ne, kina zo shikzi kuki sento yung le chenggu shukyo ne, kina zo yin ne chara tuli yin ne, chenzi na ya chenggu shuk yin la.
2: That's it, Gana Lolo.
1: Lolo?
2: Honey, you need to listen between a Tomazon, Dinashan, good from Bushway, the Kubia Tokyo, Sanshu Nanga Sanshu, Bermanun, the Sona, Tokyo Berman, you take our shoe, you beggy, can you bring your young bar? In a Kubia Santa, and Sona, you take our shoe, you beggy. I mean, you come out, you may bring the young up to Yila.
1: Listen.
2: And I in Jala, that Kubaya, Tata, and Yaya Banyan, Mangu Moshuza, the beggy Tata Manguji. Nyanya banyak tentu mintu sungguhlah. Tapi kalau sebut nyanya banyak di kampas, nanti kita dikejut. Sebab kita ya kapal tol lek apa tu? Aduh, nang orang susah ini lah.
1: Nono, kita sebang dari sana nyimbel lah.
2: Eh, sekian lah. Tapi cicak ni mungkin lah ye lah.
1: Nono, ni se.
2: Lagi lah, ala.
1: Lo, sugar cakap.
2: Yes, sugar.
1: Lo. No,

0: tēmnāng tūpura bāla. Tā mūtū jēyā, lāmiñ tūpshūng bēmā wīmbā tā kūnā tū tā tūksī jōngbū tūñyū tūñyū tā chok tū jōr bāla.
1: Tā
0: tīkē mūtū jē tūpē kī yā tōgō nī tā shīnyō āyī.
1: Tā tē ngā tū tī kāng rī tā tūwa sāngmā tā sūkī nī mā bēmā wīmbā tā ngā tū tā tēshū bā. Tā nē jī chāsāng jī wīrī lā. Mīhī Tanda nying taba zik ozire chungu xixiang chabze tukzuwa ta taba chumulung ta taba loon zik ngare tingwa tuzdes mez yek ze devi ila
0: Lama kuna zi Kira mutu jie kante sukta ta lamu tupchung diya yunzi nange jie zi la Mutu jie ngana zukta jiki putu mangu zi sojo nang jie di kala ya jiki mina mangu tanya ta ta di kala ya Kulogi ta tsendo yinne min tunzu kaana ya chajiar tangya ki tinte tuksam shimu ya.
1: Ta nga zu ta kange chishu ta pujade nyung chagung jia te kange ta chayna. Pomo de mangbu chayung. Ta nga zu lamsa de jidang pum manga gwaare. Pomo de jidang ta gaza ki yanzi pechus mewe sarasi. Ta zo ki pomo, ta sum hi chungana jidang ki pomo takza pechus mewe tinte chayla. Lamsa de tangi manga zu ya jidung guji kia ju kia ngelo ya sar zuk chidu pomo nire ima la.
0: I don't know how to do it.
1: Ani tu tak semula, jujuk tak boleh cecah, wajujuk tak ada terbunuh cetup sula.
0: Oh, nasi. Pempe sahun dia pempe ya, sahaja sembara terbunuh naga pempe.
1: Dan yang tak buat apa, mana dah sembara lah.
0: Oh.
1: Jarum sahrum, mungkin dari yang mana sahrum. An malah damjek mula, lingkas nongol lah.
0: Oh.
1: Oh, dan yang terbunuh ni tu terbunuh siapa sembara? Cik ni jual. Rumah jualan kereta nanti, sudah muncul itu nanti kan tu. Sama kah hiu kita lalu kian lah, kan tu hiu dah ni mereka cetup se, terbunuh nampre lah.
2: Sengkang nam so kong don hengye ye sen chuba tini, hun rup zong chodu xiang kardong chong lian, chu jie lam chok be yun zin ba, nga wang cilin la so, lam chok ba ti gong le ya jir shu be dhubab tiri. Li chen zo yong ba tan chum ji ba, cilin chom ma ne, hengye ne ngan zui li chen sen nam bar to chen na shu yin, nga na so ji men li chen nang yang ya jie yong.